0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya sobat yang kita manis ya, tadi juga sudah mengantarkan kita menit ke 22 lepas dari jam 7 pagi. Balik lagi masih di informasi pagi, ada IG edisi siar hari Kamis manis 23 Juli 2026 sobat. Oke, untuk informasi selanjutnya, ini ada dua helikopter yang disiagakan untuk mengantisipasi karhutla Gunung Lawu saat puncak kemarau. Jadi dua helikopter ini disiagakan oleh TNI Polri dalam antisipasi kebakaran hutan atau karhutla saat puncak musim kemarau 2026. Jadi penyediaan dua helikopter masuk strategi mitigasi dalam menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan akibat musim kemarau. Sementara itu, Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakarsa menyampaikan dua helikopter tersebut disiagakan berasal dari Landasan Udara Iswahyudi. Nah, jadi pihaknya ini juga mengatakan dalam rapat yang disampaikan sejumlah langkah strategi menghadapi musim kemarau tahun ini, Landasan Udara Iswahyudi menyiapkan dua unit helikopter yang akan disiagakan untuk mendukung operasi penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Magetan. Jadi pihaknya menambahkan, melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta menyatakan komitmen bersama untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat mitigasi. Nah, selain itu, pihaknya juga mempercepat pelaporan apabila ditemukan titik api maupun wilayah terdampak kekeringan, serta membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Nah, dari Magetan kita bergeser ke wilayah Malang sobat. Jadi kalau di Malang ini warga juga sudah mulai kesulitan air bersih. Jadi bencana kekeringan mulai membayangi warga di Kabupaten Malang karena memasuki puncak musim kemarau. Debit air sumur maupun mata air warga di sejumlah kawasan dilaporkan terus merosot sejak akhir bulan Juni. Jadi kondisi terparah salah satunya juga melanda Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Nah, di wilayah ini pasokan air warga menyusut drastis hingga menyisakan kurang lebih 30% saja dari kondisi normal. Selanjutnya, untuk penurunan debit air terdampak ini juga langsung pada pemenuhan kebutuhan harian warga khususnya di RT 13, RT 14, RW 2, Dusun Kerajan. Nah, tercatat ada sekitar 30 kepala keluarga yang mulai kelimpungan mencari pasokan air tambahan sobat. Meskipun sisa pasokan air saat ini juga masih cukup untuk kebutuhan mendasar seperti konsumsi dan juga memasak, warga terpaksa juga menempuh jarak cukup jauh demi keperluan mencuci pakaian. Nah, selain itu, selain Desa Sumber Agung, BPBD Kabupaten Malang juga memantau ketat wilayah rawan lain seperti Desa Sitiarjo dan Desa Kedung Banteng. Kendati debit air di dua lokasi tersebut juga turut menyusut ya, jadi kondisinya dinilai masih aman untuk mencukupi kebutuhan harian warga. Dan pihaknya juga sudah memetakan ada 13 desa di 6 kecamatan yang tergolong rawan kekeringan, dengan 8 desa di antaranya berstatus kerawanan tinggi. Nah, meski demikian, bantuan air bersih hingga kini juga belum disalurkan ke lokasi terdampak karena kondisi di lapangan dinilai belum mencapai level kritis, sobat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, kubayangkan bila engkau datang. Ini lagunya Ari Lasso, judulnya Penjaga Hati, rilisnya di tahun 2001. Dan jika sudah mengantarkan kita hampir di jam 8 pagi. Selamat pagi buat semuanya, selamat bergabung di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Mengawali hari Kamis manis dengan penuh harapan sobat ya, semangat beraktivitas, produktif selalu. Bu Win juga selamat pagi. Dan ini benar juga ada informasi dari Boyolali. Dari Boyolali ini petani di sana mengandalkan drone untuk lawan hama wereng sobat. Nah jadi petani di Boyolali ini menggunakan drone pertanian yang dikerahkan untuk menyemprot pestisida, dan teknologi ini juga membantu menekan hama wereng pada tanaman padi sobat. Jadi menggunakan pesawat tanpa awak atau drone pertanian yang menyemprotkan pestisida pada gerakan pengendalian hama terpadu wereng batang coklat di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, jadi penyemprotan ini dilakukan secara serentak di lahan sawah seluas 9 hektar dengan memanfaatkan teknologi drone. Jadi kalau pakai drone lebih merata gitu ya, karena disemprot dari atas. Dan langkah tersebut juga bertujuan untuk menekan populasi wereng batang coklat hingga di bawah ambang pengendalian agar produktivitas padi ini tetap optimal, sobat.

Beralih untuk informasi selanjutnya tentang perakiraan cuaca Jawa Timur ya, 23 Juli 2026 khususnya untuk di Kabupaten Bojonegoro. Nanti bila coba scroll ke bawah karena ini rangkuman banyak sekali beberapa kota ataupun kabupaten di Jawa Timur. Nah, untuk BMKG memprediksi cuaca di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur untuk edisi siar hari Kamis ini ya. Jadi cuaca di wilayah Jawa Timur diprediksi juga cukup bervariasi dan warga dihimbau untuk tetap waspada dan memantau pembaruan cuaca secara berkala. Dan ini Bella scroll ke bawah cari Bojonegoro. Mana ya? Nah, ini ketemu sobat. Jadi untuk wilayah Bojonegoro ini cuacanya cerah, jadi suhunya mencapai 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 51 hingga 83%. Sedangkan untuk Kota Tuban, ini cuacanya juga cerah namun suhunya ada yang berbeda yaitu 21 hingga 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Lamongan dengan cuaca cerah dan suhunya mencapai 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 53 hingga 83%.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

Iya sobat, barengan Denny Caknan ya, ada Kalihwasku mengantarkan kita menit ke-28 lepas dari jam 8 pagi. Sudah hampir jam setengah 9 pagi ya, masih setia selalu barengan 96,6 Radio Nih Bojonegoro, masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy.

ke kawasan Bandung ya. Jadi pemerintah kota Bandung ini menemukan dua arca Pajajaran terbengkalai di Bandung Zoo. Jadi wakil kota Bandung Muhammad Farhan mengonfirmasi soal temuan dua arca peninggalan kerajaan Pajajaran di kebun binatang Bandung. Jadi kedua arca tersebut nantinya juga akan diamankan langsung oleh Kementerian Kebudayaan. Dan saat dikonfirmasi, pihaknya juga menyatakan kedua arca tersebut dalam kondisi terbengkalai dan temuan ini baru disadari setelah objek tersebut tidak tercatat dalam kartu inventaris barang atau KIB hasil sitaan Kejati Jawa Barat maupun Pengadilan Negeri Bandung. Nah, selanjutnya berdasarkan informasi yang dihimpun, arca pertama memiliki tinggi 75 cm yang ditenggarai sebagai Dewi Durga atau arca Durga Mahisasuramardini, dan arca tersebut juga memiliki ciri khas berupa 6 tangan dengan sosoknya yang digambarkan berdiri di atas seekor kerbau. Sementara itu, untuk arca kedua ini memiliki tinggi 57 cm yang ditenggarai sebagai Agastya, yaitu arca Agastya ini digambarkan sebagai sosok laki-laki parubaya yang mengenakan mahkota dengan bentuk mahkota yang serupa dengan arca Dewi Durga sobat. Jadi kedua arca itu rencananya akan dibawa pihak Kementerian Kebudayaan pada Sabtu di tanggal 25 Juli 2026, dan sejumlah petugas kementerian juga akan langsung datang ke Bandung Zoo atau ke Kebun Binatang Bandung untuk menganalisis kedua arca tersebut sobat. Nah, informasi tadi juga sudah mengantarkan kita tepat di 8:30 pagi, dan ini Bella juga sudah siapkan satu komposisi, ada Sembilu untuk versi DJ remixnya sobat.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya, so ada gadis manis Kalimantan ya, sudah mengantarkan kita menit ke 44 pas di jam 8 pagi. Dan ini juga kembali bela ingatkan terkait tanggal 2 Agustus 2026 ini Car Free Day juga ditiadakan sobat ya, karena dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro atau IMB Open Road Race 2026 yang bertempat di alun-alun Bojonegoro. Nah, maka dari itu unsur pengendali Car Free Day Kabupaten Bojonegoro juga memberitahukan bahwa Car Free Day di tanggal 2 Agustus ini ditiadakan, jadi biar masyarakat juga enggak kecelik gitu ya. Dan tetap rapat selalu lalu di IG informasi pagi yang bikin happy sobat. Ini dia request DJ Puspita Nala ya, spesial buat semuanya saja sobat 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Sobat Buzz FM, tidak terasa saya sudah kebersamaan Pela di program IG barengan Sobat 96.6 Radio Ini Bojonegoro. Bang Ale juga mat pagi, selamat bergabung, salam sehat buat semuanya saja sobat ya. Semangat beraktivitas, lancar-lancar, dan besok kita akan kembali berjumpa di program yang berbeda. Pastikan tetap di Radio Ini Bojonegoro. Selamat pagi dan permisi, bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
2: Aman. Yang penting

0: Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry.

0: aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

I'm sending pic after pic.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti

0: Kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
5: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Meningkatkan suasana hati cukup dengan tersenyum. Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, setelah tersenyum, suasana hati kita jadi lebih positif.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sembilan enam koma enam Radio Ni Bojonegoro.

Suasana Bass Radio nih, Bojonegara Sobat. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya Anda di kesempatan hari Kamis ini ya, di 23 Juli 2026 ya. Dian Wijaya senang sekali di kesempatan siang hari ini bisa hadir kembali untuk menemani Sobat. Tentu saja di Lapopin, lagu pop Indonesia, 96,6 Bass FM, radio ini Bojonegoro. Ya pasti gak tuntas di jam 3 nanti ya, kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Jadi jangan pernah bergeser kemana-mana, 08 11 305 2966. Yang ikut merapat ya, boleh ditunggu di WA-nya ataupun teleponnya ya, atau juga di 885-809 ya. Gak tuntas kebersamaan kita siang hari ini, jangan pernah bergeser kemana-mana ya, hingga tuntas nanti.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hetta Seri Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat di Lapopin di kesempatan siang hari ini ya, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat siang saja. 08113052 semalam sama setunggal yang ikut bergabung di WA ataupun juga di teleponnya ya, boleh. Cuaca siang hari ini masih cukup cerah banget. Panas banget sobat ya. Jadi kalaupun memang tidak ada sesuatu yang benar-benar penting untuk dikerjakan di luar, mending jangan keluar begitu ya, mending di dalam saja. Atau memang kebetulan kalau memang hari ini juga gak kemana-mana, gak usah kemana-mana ya, untuk menghindari cuaca yang benar-benar panas di kesempatan siang hari ini. Dan biasanya di siang-siang begini sobat ya, yang namanya males dan capek itu sudah mulai melanda ya. Tapi ini sudah waktunya beristirahat dulu mungkin dari rutinitas untuk kembali menata energi untuk kembali mendapatkan energi dan kekuatan untuk menyelesaikan aktivitas yang masih tersisa begitu sobat ya. Karena setelah beraktivitas sejak pagi tadi, wajar mungkin jika energi mulai turun di siang ini ya. Nah, kali ini ada beberapa cara sederhana sobat yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan semangat dan tetap menjaga produktivitas di cuaca yang juga terik seperti hari ini. Jangan lupa yang pertama untuk tetap minum air putih yang cukup ya, karena dehidrasi ringan saja ini sudah bisa membuat tubuh terasa lemas dan sulit berkonsentrasi. Minumlah 1-2 gelas air putih saat mulai merasa lesu di siang hari ini. Jadi mungkin sebelum makan siang gak ada salahnya untuk minum air putih dulu ya. Dan kalaupun memang hari ini sudah waktunya untuk makan siang di jam segini sobat ya, pastikan menu yang seimbang yang bisa kita dapatkan ya, dengan nasi yang secukupnya atau sumber karbohidrat lain. Kalau mungkin gak makan nasi ya, bisa diganti dengan yang lain gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk menghadirkan protein ya, mulai dari ikan, ayam, telur, tahu atau tempe. Dan yang pasti sayuran hijau itu harus ada, sehingga bisa membangkitkan energi kembali ya. Kalau memang ada pencuci mulut, boleh ya dikasih buah-buahan gitu yang seger-seger, terutama kalau siang gini juga biar bisa mendehidrasi tubuh, bolehlah semangka atau jeruk begitu ya. Ya pasti hindari makan berlebihan karena dapat membuat tubuh malah mengantuk, jadi gak dapat energinya, malah pengen bubuk. Jangan lupa juga setelah makan bisa lakukan gerakan sejenak gitu ya, bangun dari kursi kerja untuk melakukan peregangan atau berjalan kaki selama 5-10 menit untuk melancarkan sirkulasi darah ya. Dan lebih enak lagi kalau mencoba di luar ruangan kerja gitu ya, karena setengah harian tadi kan sudah berkutik dengan meja kerja gitu ya. Bisa mencoba mencari udara segar ke ruangan lain, mungkin ke musola atau ke balkon atau kemana begitu ya, untuk menghirup udara yang beda dan menikmati cahaya matahari di siang hari ini. Dan memang jika agak sedikit mengantuk, sobat bisa beristirahat tidur sejenak ya, 10-20 menit. Ini bisa membantu memulihkan energi tanpa membuat tubuh terasa lemas sobat ya. Dan yang pasti sambil mendengarkan musik, dengan mendengarkan irama yang menenangkan atau membangkitkan semangat, juga bisa membantu meningkatkan suasana hati sobat ya. Pilih cemilan yang juga tepat ya, mulai dari pisang, apel, yogurt atau juga kacang-kacangan tanpa garam berlebih sobat ya. Jadi pastikan jangan biarkan rasa lelah menghentikan langkah di siang hari ini. Istirahatlah sejenak lalu lanjutkan perjalanan dengan semangat baru. Dan setiap usaha yang dilakukan hari ini ada investasi untuk hari esok. Dan biar tetap semangat sambil mendengarkan musik dari Sebelum Kemana Mbak Sebelum Radio Nebojonegoro, kita bikin romantis di siang hari ini biar tetap semangat.

0: Apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja,
1: pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked ribs.

0: Caramelize.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wildos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wildos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kompas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

Masih dari kawasan Ampe Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Dilapopin di kesempatan siang hari ini yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung ya. Selamat siang saja. Saya masih tunggu kebersamaan Anda di 08 11 305 2 96 untuk WA-nya, ataupun juga bergabung ya di 885 809 ya, hingga tuntas di jam 3 nanti ya kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya mungkin kesempatan kali ini juga sudah bersiap-siap untuk makan siang dulu begitu ya, karena ini sudah jamnya makan siang. Tapi kadang ada ya yang takut untuk gemuk kalau makan nasi gitu ya. Nah ini ada beberapa alternatif sumber karbohidrat lain, bukan hanya dari nasi aja sobat ya, yang tetap bisa sobat konsumsi di siang hari ini ya, yang bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi di siang hari ini. Sobat bisa menggantinya dengan ubi jalar ya, karena ubi jalar ini kaya serat vitamin A dan bisa memberikan energi yang tahan lama. Atau bisa diganti dengan kentang, karena memang harganya sih agak mahal sobat ya. Tapi kalau emang Anda sudah mencoba untuk tidak makan nasi ya, bisa menggantinya dengan kentang yang mengandung karbohidrat kompleks, kalium dan juga vitamin C. Yang biasanya mungkin diganti dengan jagung, ini merupakan sumber energi yang juga mengandung serat dan vitamin

Karbohidrat kompleks ya, karena dicerna lebih lambat sehingga energi bertahan lebih lama. Bisa dipadukan dengan protein, mulai dari ikan, ayam, telur, tahu, tempe, dan juga sayuran agar kebutuhan gizi tetap lebih seimbang. Dan sesuaikan porsi dengan kebutuhan aktivitas dan kondisi kesehatan. Dengan memilih sumber karbohidrat yang beragam, tubuh tetap mendapatkan energi yang cukup sekaligus nutrisi penting untuk menjalani aktivitas di hari ini ya. Menyelesaikan rutinitas yang tersisa dengan tetap semangat meskipun udah siang ya. Ya baik sobat, mungkin yang kebetulan juga berencana untuk segera mencari beberapa bahan yang bisa dimakan tadi ya, selain nasi, pastikan juga tetap merapat hanya di 96,6 Buzz FM Radio nih, Bojonegoro.

0: Guna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscan.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Dengan resipan Lalopin, Lalopin Indonesia, dari sebuah

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Monggo para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

Senente Harimu 17 Bojonegoro Sobati Perjalanan Lapopin ya. Siang hari ini baru berapa yang baru bergabung setelah beristirahat, sekedar makan siang, mengisi energi kembali yang sudah hilang. Siap untuk melanjutkan aktivitas yang tersisa sambil tetap merapat ya di Semalam Kemana Bahas Bang Radio nih Bojonegoro ya, di kesempatan kali ini ya. Masih ada Dian Wijaya.

Mas, kalau di tempat Anda untuk LPG langka nggak ya? Ini mungkin LPG ini masih menjadi bahan perbincangan dari kemarin ya, karena setelah langka harganya juga naik, kemudian langka lagi. Nah, dan di Bojonegoro sendiri kayaknya sudah mulai agak susah juga ya untuk dapatkan. Kalau di Blora ini sobat, berhasil ditangkap pengoplos LPG bersubsidi di kawasan Kunduran. Jadi mungkin ini adalah salah satu yang juga membuat LPG menjadi agak langka ya. Polres Blora berhasil menangkap seorang pengoplos LPG bersubsidi di desa Botoreco, Kecamatan Kunduran. Dan saat sekarang ini pelaku tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Dan tersangka diduga melakukan pengoplosan atau penyalahgunaan LPG bersubsidi ukuran 3 kg yang dipindahkan ke tabung LPG non-subsidi. Wakapolres Blora Kompol Slamet Rianto mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan mengamankan barang bukti serta memeriksa 9 orang saksi. Hasilnya diperoleh alat bukti yang cukup sehingga ditetapkan satu tersangka yang berinisial PE. Dan tersangka PE berperan melakukan pemindahan isi LPG dari tabung berukuran 3 kg ke tabung non-subsidi menggunakan regulator dan selang yang telah dirangkai. Selain menetapkan PE sebagai tersangka, penyidik juga masih mendalami peran 3 orang lainnya, yakni M yang diduga berperan sebagai pengoplos, serta H dan G yang berperan sebagai sopir. Dalam penangkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti 806 tabung LPG 3 kg bersubsidi yang masih ada isinya, 806 tabung ukuran 3 kg dalam kondisi kosong, 148 tabung LPG 12 kg kosong, kemudian 12 tabung LPG 50 kg masih ada isinya, serta 3 tabung LPG 50 kg kosong, sobat. Serta mengamankan 14 selang regulator dan 14 selang regulator berwarna hitam yang diduga untuk menggunakan memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Dan sobat, polisi juga menyita 44 regulator, 99 tutup segel tabung LPG, serta masing-masing 202 tutup segel plastik berwarna putih dan juga ungu. Dan barang putih sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat hukuman sobat bas ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar. Wow, 60 miliar sobat bas ya. Ya mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini kalau emang benar ada bisa segera selalu terungkap gitu ya. Apalagi kalau di Bojonegoro, sehingga yang namanya LPG yang bersubsidi itu gak langka-langka lagi, karena memang benar-benar tepat sasaran gitu ya. Oke, okay. Jadi mudah-mudahan kalau memang ada petugas-petugas terkait, mudah-mudahan bisa segera tanggap dan bisa segera melakukan ini ya, penyidikan gitu, biar yang namanya LPG tetap aman untuk wilayah kota Bojonegoro ya. Oke, okay, masih di perjalanan Lapopin siang hari ini, masih bareng Dian Wijaya. Kembali saya hadirkan dulu yang satu ini.

0: apa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo melancar di Bojonegoro.

Semester dari kawasan MTHR 17 Bojonegoro ya Sobat Jelapropin. Di kesempatan siang hari ini, untuk Anda yang baru merapat, yang

kebijakan ya. Jadi untuk sobat yang mungkin selalu ya mengikuti kegiatan CFD setiap hari Minggu, untuk hari Minggu tanggal 2 Agustus nanti ditiadakan dulu ya, dan nanti akan berjalan normal di minggu berikutnya tentunya. Tapi kalau mungkin ingin menyaksikan kegiatan road race, tetap bisa datang ya. Ya baik sobat bus, di siang hari ini di cuaca yang juga masih cukup cerik, terak dan panas banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan ya di perjalanan La Popin bisa menemani saat-saat beristirahat Anda ya. Kebetulan karena mungkin baru saja mendapatkan waktu untuk beristirahat gitu ya. Selamat beristirahat dulu. Sementara untuk Anda yang tadi sudah beristirahat dan sekarang waktunya untuk kembali melanjutkan rutinitas, tetap semangat dengan lagu-lagu yang saya hadirkan di kesempatan siang hari ini.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ya, semalam kemana pas kita Radio Nibu dari Goroya Sobat. Masih di lapopin ya di kesempatan kali ini. Untuk yang baru berapat, baru bergabung ya. Selamat siang menjelang sore. Kembali dengan rutinitas yang tersisa untuk segera diselesaikan. Lumayan mungkin masih banyak banget begitu ya. Mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang saya hadirkan juga bisa menghadirkan semangat yang luar biasa, juga semangat yang luar biasa ya untuk di kesempatan hari ini. Yang pastinya juga Sobat Bas, kalaupun di kesempatan kali ini juga sudah leyeh-leyeh penak tenan, mudah-mudahan juga semakin menyenangkan ya dengan adanya lagu-lagu di Lapopin Bas FM. Kita boleh berbangga hati Sobat Bas, karena ini ya apa, Bojonegoro sendiri yang sudah banyak memiliki UMKM, kini sudah ada 12 UMKM yang bisa tembus pasar global Sobat Bas ya. Jadi gak sia-sia ya usaha yang dijalankan. Dimana Sobat Bas, usaha mikro kecil dan menengah UMKM jenis naik kelas, salah satunya dengan menghadirkan 12 UMKM ya dalam gelaran Food and Hospitality Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta International Kemayoran pada 21 sampai 24 Juli 2026 ini ya. Pameran berskala internasional yang berfokus pada industri makanan minuman ini menjadi sarana UMKM mengekspos produk unggulan sekaligus menjaring buyer dari sektor perhotelan, restoran, dan kafe. Sementara untuk di kawasan Bojonegoro sendiri ya, ini ternyata juga ikut tembus Sobat, di mana dari hasil UMKM-nya sudah diakui di pasar global ya. Dan mungkin kedepannya nanti akan ada UMKM-UMKM yang lain yang juga akan ikut menyusul dan juga akan ikut ini ya menjadi populer dengan produknya, dikenal di berbagai belahan dunia ya, bukan hanya di Bojonegoro saja. Ya pasti Sobat, masih bersama Dian Wijaya di siang hari ini. Kembali saya hadirkan yang satu ini ya, tetap di Semalam Kemana Bas Radio nih, Bojonegoro.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wildos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wildos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

Ya, semalam kemana Bas? Radio Nebat Negoro Sobat. Tidak terasa ya kebersamaan kita di siang hari ini. Oh, siang menjelang sore ya. Harus saya tuntaskan dulu. Yang pasti tetap merapat KBT seperti biasa di jam 3 tepat bisa Anda simak kembali. Dan setelah itu ada Jing L, Vika di Dangdut Keplungannya. Dia dicaya pamit undur diri Sobat ya. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan segala macam rutinitas Anda. Selamat sore. Sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: Saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas berita 3 kembali hadir menjumpai Anda, Kamis 23 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Perkuat ketahanan pangan daerah, Bupati Bojonegoro serahkan bantuan surplus pertanian. Wakil Bupati Bojonegoro tekankan muatan lokal bahasa Jawa dalam sarasehan 44 tahun PSJB. Realisasi penerimaan DBH SDA Bojonegoro hingga penyaluran tahap 3 2026 capai Rp377,16 miliar.
2: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
1: Berikut kilas berita 3 selengkapnya. Bupati Bojonegoro Setia Wahono menyerahkan secara simbolis bantuan sarana prasarana serta perlindungan tanaman kepada 99 kelompok tani atau Poktan dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan di aula DKPP Bojonegoro Rabu kemarin. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi bantuan irigasi perpompaan yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan ketersediaan air di lahan pertanian. Bantuan premi asuransi usaha tani padi atau AUTP dari APBD Kabupaten Bojonegoro dan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai perlindungan terhadap risiko banjir, kekeringan, serangan hama, dan penyakit. Bantuan pupuk NPK non-subsidi untuk petani tembakau yang didanai APBD Kabupaten serta bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah menuju Bojonegoro sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Melalui penyaluran bantuan ini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap produktivitas pertanian semakin meningkatkan risiko gagal panen dapat ditekan, serta kesejahteraan petani terus mengalami peningkatan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menghadiri acara peringatan 44 tahun Pamarsudi Sastra Jawa Bojonegoro atau PSJB di Warung Lucu Coffee pada Rabu kemarin. Wakil Bupati menekankan pentingnya pendidikan bahasa Jawa sebagai muatan lokal di jenjang pendidikan dasar. Menurut Wakil Bupati, bahasa Jawa perlu mendapat perhatian semua pihak. Pemkab Bojonegoro mendorong muatan lokal bahasa Jawa masuk kurikulum pendidikan tingkat SD dan SMP. Agar generasi anak-anak tetap memegang teguh bahasa Jawa dan tidak kehilangan Jawanya. Sementara itu, Ketua PSJB Nono Warmono menjelaskan bahwa Bojonegoro memiliki banyak sastrawan dan kiprahnya sudah diakui tingkat nasional. Di antaranya, 6 penghargaan Rancaga diterima oleh sastrawan Bojonegoro. PSJB berdiri tahun 1982 dan sudah banyak menelurkan karya sastra. Realisasi penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam DBH SDA Kabupaten Bojonegoro hingga penyaluran tahap 3 tahun 2026 mencapai Rp377,16 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Yusmi Taliasari mengatakan bahwa penyaluran tahap 3 telah masuk ke kas daerah dengan total akumulasi mencapai Rp377,16 miliar. Penyaluran ini mencakup DBH migas serta non-migas. Pihaknya menambahkan, Bapenda Kabupaten Bojonegoro akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan penyaluran DBH SDA pada tahap-tahap berikutnya dapat berjalan optimal sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan. Karena realisasi dana transfer ini menjadi instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan program prioritas daerah di Kabupaten Bojonegoro. Demikian kelas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bella Puspa, selamat sore.
2: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Lawopati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
3: Mas, Maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
4: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
3: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
5: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
6: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
7: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
3: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Halo, selamat sore sobat. Jumpa kembali Elvi hadir di ruang dengar Anda, tentu saja bersama Dangdut Koplomania 96,6 Bass FM Radio Nebo Cendegoro. Edisi siar hari Kamis tepatnya 23 Juli 2026 sampai tuntas nanti di jam 6.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

aku akan selalu menjagamu ya. Bagaimanapun keadaanku, demi kamu pokoknya aku selalu menjaga cintamu semampu dan sebisaku, sobat ya. Jadi kalau kita saling menjaga perasaan, saling menjaga cinta, insya Allah cinta akan terus bersemi, terus berkembang, dan akan selalu terjaga pastinya ya. 96,6 Bass FM, Radio Bojonegoro. Elvis yang kali ini, sore kali ini juga sangat siap dan setia sekali untuk menemani di ruang dengar Anda. Seperti biasanya ya, sobat Bass FM, 081-1302-966 untuk teleponnya di 0353-885-809. Jangan lupa sobat, ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro. Maka bersama ini unsur pengendali Car Free Day CFD Kabupaten Bojonegoro memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day CFD di seputaran alun-alun pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ditiadakan ya. Nah, jadi sementara libur sobat, yang mau CFD libur di 2 Agustus libur dulu ya. Ya sobat Bass FM, ini tentu saja masih ada beberapa lagu, banyak sekali pokoknya sampai tuntas nanti di jam 6 ya. Elvis siap menemani Anda.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Baik, masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jeta Bojonegara. Selamat sore, Sobat Bas. Senang sekali pastinya ya. Sore kali ini sambil mendengarkan radio, bersantai gitu, Sobat ya. Atau mungkin sambil beraktivitas menyiapkan tugas-tugasnya untuk esok hari ya. Sore hari sudah persiapan untuk pekerjaan besok. Waduh, senang banget gitu ya rasanya. Kenapa? Karena prepare-nya itu ngelolo nih, ngelolo. Halo Sobat, nah, terkadang kalau prepare-nya besok langsung satu jam yang akan datang sudah mulai bekerja, tapi satu jamnya itu baru persiapan peralatan dan lain sebagainya. Waduh, adung kok nubia, hati-hati loh. Untuk adik-adikku tersayang tercinta ya, kalau pulang sekolah persiapan doang, besok disiapkan mata pelajarannya apa yang harus di itu ya. Pelajarannya apa aja yang harus disiapkan kayak gitu, jangan sampai besok lupa, nanti bukunya ketinggalan. Alasan padahal no PR, yuk kita kerja no. Alasannya bukunya ketinggalan karena lagi ngerjakan di rumah. Ada aja gitu ya, terlalu kreatif kali. Ya udah, Elvi juga pastinya di sore kali ini akan selalu ya menemani Anda semuanya sampai tuntas di jam 6. Saya undang dulu untuk Anda yang bergabung ya. Silakan di 0811-305-2966 ataupun juga untuk teleponnya di 0353-885-809 bersama Hedang.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong.
6: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Reweng. Wisata Putuk Reweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Reweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Reweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Reweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Reweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

masih di Dangdut Kepulauan ya 96 kemana Mbak CFM Radio di Bojonegoro ya. Cuaca semakin meredup manja menjelang sang senja tiba sobat ya. Jangan lupa sobat, besok di 2 Agustus itu karena CFD-nya di Alunan tekan libur ya, sementara karena ada road race ya. Jadi sobat, kalau mau jalan-jalan pagi di hari Minggu boleh di stadion, boleh, atau di kawasan kawasan lain, Jalan Mt. Tamrin juga boleh, atau jalan-jalannya bisa ke area-area lainnya selain di alun-alun Kota Bojonegoro ya. Ya sobat, kebersamaan Elvi menemani Anda masih ada kurang lebih sekitar 1 jam ke depan ya. Ada di sesi 3 kali ini sudah di menit 7 lepas dari jam 5. Ada Gerimis mengundang spesial untuk Anda.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Pada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Kuna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Yeah!

Ayo kita terima kasih sobat Bas FM ya. Thank you Elvi sudah menemani Anda selama 3 jam ya. Sudah saatnya Elvi pamit dulu undur diri dari ruang dengan Anda semuanya sobat di sore kali ini ya. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro, Elvika pamit dulu ya. Selamat petang dan permisi sobat. Bye bye.

Kuna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Yeah!

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa, dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kahyangan Api. Kahyangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan Kahyangan Api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul Kahyangan Api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kahyangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wayahe leyele ye. Rumah saku kok ana sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne Bunde.
1: Hayo.
0: Bunde kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bunde. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa Bunde?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema Bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenang itu Bune.
1: Wis to, pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Sampai belujen talu Lataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan talu penika tansah manunggal nyawiji lumantar Radio Bass FM. Bila sangat kaulo kayatri ingkang kaji penderakan panjenengan wonten ing kalau dengan ji penika dinten Kamis katiti Suryo 31 sasi Juli Warso kalih ewu 16. Kaulan dirakan panjenengan ngantos paripurno mangke tapuh kalih welas talo. Semoga mbok pilih ngerjakan pambutan itu yatur pambagi wilujeng saga sesambutan lumantar WA 08 setunggal tiga nol gangsal kalih songo 66. Kita laras sesarengan

96,6 FM Wilujeng Telu kelataraken dumateng panjenengan. Semoga engkang badhe kinten salam saking lumantar WA jupunika 08 1330 0066. Lan semoga Bu Ambar ing kawonten aladan kali pangkal tidu mobil dalu punika taksi wungon mugi-mugi tansah kalipur wonten Bumandrang kawonten aladan Mojoroto Kaltidu wonten Bu Saryati Waranggono monggo dipun naras. Bagi salajengipun mboten kantun Mama Nensi Bapak Eradi teng kawonten aladan Banjarjo Padangan, Pak Haji kawonten aladan Ngerao, Kang Manggaraji kawonten aladan Cepu, mugi-mugi tansah kalipur dening gede-gede lumantar 96,6 FM. Buari ngawonten aladan Tengger Ngasem Wilujeng Talu dalah Pak Warok. Lajeng laturaken dumateng Mbah Masiran Wilujeng Talu, Mbah Masiran suking nyawiji sinambi menapa kemawon. Lan semoga kadang Mbah Sefem ingkang wonten kaldangan talu punika mbok bilih katemen jejagungan, katemen layah-layah, katemben wonten wanti nembe ngopi utai nembe menapa kemawon. Mugi-mugi tansah kalipur dening gending-gending lumantar radio Basa FM. Lan selajengipun masalah kawonten aladan Malang kados pundi pawartosipun masalah sugeng nyawiji lumantar radio Basa FM. Mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged dados jampi saya panjenengan sak sampunipun makaryo setinten mupot. Kita laras injih menika ali-ali mandhapipun jula-juli. Semoga

0: Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh boyo, kopi juga cemilan wis dicepak nih bunde.
1: Hayo
0: bunde, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wey.
0: Iki lho bunde, apa kui anu
1: kersane lengkap lan gayeng pak nih.
0: Apa bunde?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM? Lah nek pak nih iki sing seneng ya gending-gending kae tuh bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kui gema bunyi?
1: Gending mata pak ne.
0: Tenang itu bunyi.
1: Wis to, pokoknya pak ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa tuh bunyi?
1: Langge, wong gending tayu panehu. Enak tenang lho pak ne.
0: Ya wis, tak setele. Frekuensi ini piro bunyi?
1: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wayah leye-leye. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh, boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

ingkang nembe nyawiji lumantar Radio Bas FM. Selajengipun wonten Dok Sarminah. Wilujeng telu Dok Sarminah, matur nuwun tansah sedaya tuhun nyawiji lumantar Radio Bas FM. Telu punika tur pambagi wilujeng katur sedaya kadang Bas FM. Ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kaliber dening gendhing-gendhing lumantar Radio Bas kangge ingkang giyar matur nuwun inggih sami-sami matur nuwun ugi kelaturaken dumateng panjenengan. Salajengipun ugi wilujeng dalu Bapak Tulus ing wonten ana dan sekora melamongan Cak Wandi wonten Romo Marsilan Mbak Isabella Ramadhani ugi Bunda Sunyani nggih semoga penaras. Salajengipun Pak Wiwi Bu Wiwi ing wonten ana dan gembong babat ugi sugeng nyawiji Mbak Joyo Tok Joyo ing wonten ana dan Balen wonten Kang Irwan Kang Temon Apa Yusuf di dalam tanah dan Sidorejo kedeng adem lajeng Bunda Rengganis semangat pelara suki mboten kanton klaturaken dumateng Kang Parjempol mugi-mugi kalau dengan telu punika tansah kaliber dening gending lumantar Radio Bas FM. Ugi Mbah Singo ingkang wonten ala dan Bopolan wilujeng dalu Mbah Singo Pak Pin Kang Joko ganteng Kung Jiono adalah Dok Ping semoga mugi-mugi tansah kalipur dening gending ngantos paripurna semoga ketang bahasa fam kita laras sesarengan inggih punika gending selendang biru mandapipun inggih punika kembang kopi semoga

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kalih welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

kabang sutreso panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Bas FM, monggo melancer di Bojonegoro.

pagi hari, semangat selalu tentunya ya bersama IG Informasi Pagi yang selalu happy. Silakan ingin bergabung sobat ya untuk pagi hari ini edisi siar di 24 Juli 2026. Tentu saja seperti biasa dong. Ya, ditemani Elvi sampai jam 9 pagi ya di IG Informasi Pagi 96.6 Bass FM, Radio Bojonegoro.

Kagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.